Pama pada pama pama garida, riga ma garida, riga ma pama garida, ma pada pama pa, gama garida, riga riga ma ga, gama pama, ma pada pama pada niya, pani da ba ma pada niya.